pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Rita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.
5: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya info Purwodo edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, perusahaan umum daerah Pasar Kota Tangerang Banten tengah mempertimbangkan penyelenggaraan acara nonton bareng Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menyemarakan suasana pasar sekaligus menarik lebih banyak pengunjung. Informasi lainnya. NOC Indonesia terus memperkuat program student athlete untuk mencetak atlet berdaya saing global. Program ini menggabungkan prestasi olahraga, pendidikan, karakter, dan wawasan internasional. Informasi terakhir. Otoritas Jasa Keuangan memanggil dan meminta klarifikasi manajemen PT Toyota Astra Financial Services. Hal ini terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kredit di Kota Serang, Banten beberapa waktu lalu. Teman Pro 2, untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya dapat kamu akses di situs resmi kami rri.go.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meski

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, judul Man vs Machine, dan lain-lain.

Prodo FM teman terbaik, kamu berapa lagu yang kamu request masih terus kita putar teman Prodo. Silakan buat yang pengen bergabung langsung aja ke WhatsApp kita Lagu Indonesia ya. Saat ini di 08135624584 atau kamu boleh ke Instagram kita sampai nanti di jam 10 tanggal 8.

siaga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

102 FM teman terbaik, kamu ada lomba siringan melompat lebih tinggi teman. Berdoa kalau kamu generasi yang lahir tahun 90-an mungkin familiar dengan lagu ini. Ini lagu milik Selawat Seven yang hits ya di awal 2000-an teman. Berdoa ya, yes, lagu mancanegara akan hadir saat lagi hasil requestan kamu teman. Berdoa jadi buat teman-teman yang request lagu Indonesia, ada beberapa yang udah masuk ke sosial media kita dan juga di Instagram, tadi bisa aku putar karena memang waktu kita terbatas. Saatnya kau bisa merequest lagu mancanegara saat ini teman perlu sampai nanti di jam 12 ya. Jadi sekarang sisi mancanegara kita buka dari hitsnya Olivia Rodrigo teman perdua. Lagu ini lagi happening sekali, ada Drop Dead. Kita dengarkan Pro FM teman terbaik.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Bye teman-teman terbaik kamu, lagu yang sudah kamu request. Kita ada Tem Impala juga Jenny Dracula yang sudah kamu dengar saat ini. Kita masih hadirkan lagu yang sudah kamu request. Sosial media kita juga Instagram. Silakan yang pengen bergabung di 08 1356245884. Berikutnya ada Terus Sering Opelite, kemudian ada Espad yang Lumunit, dan juga Alex Fan Place Today. Tapi dengarkan Pro FM teman terbaik kamu.

0: wait, hold up, stop.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: fate my fortune.
1: Bukan teman terbaik kamu, lagu berikutnya dari kamu Rupiah. Kesian ini kita dengan Swim, Bob Marley, Rizal, dan juga Blackpink. Tapi kita dengarkan dulu teman perluasan dari Blackpink.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Bunda FM teman terbaik kami Bruno Mars dengan Rest All, salah satu lagu yang enak banget ya dari Bruno Mars di album terbarunya. Berarti aku suka beberapa lagu di album terbarunya teman. Salah satunya lagu ini. Terima kasih buat yang sudah request dua lagu terakhir yang kamu request bareng aku. Di sisi ini menutup Produa Hitlist Mancanegara atau Internasional Alibita dengan Simna juga One Republic dengan Need Your Love. Tetap dengarkan Produa FM teman. Terima

Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau

Prudu FM teman terbaik kamu. Jam 12 lewat teman per 2 jam segini. Baik dan kita udah lapar ya, pengen makan. Masih tanggal 10 teman per 2. Duit masih banyak kayaknya ya. Ajak teman kamu, keluar kamu buat makan di luar teman per 2 ya. Bagi-bagi rezeki lah teman per 2 tahu ya. Banyak orang dapat rezeki bulan ini. Rezeki ganda teman per 2. Oke, seperti biasa ngomongin soal makanan, nanti aku bakal share informasi UMKM dan juga kuliner buat kamu siang hari ini. Jangan ganti station, ada Ali Wodra, tikinya kaos spesial buat kamu yang masih mendengarkan Prudu FM. Teman, terbaik.

the Bay merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Teman-teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako, dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Dulu FM teman terbaik, kembali Fandis Kasaras Nekomi dengan swipe ke kanan kiri. Swipe, kayak lagu yang Malaysia itu ya, swipe yang sempat viral itu beberapa tahun kemarin.

Nah, teman perlu kita ke informasi UMKM ini. Pemerintah Indonesia mengajukan pengacuan tarif kepada Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan di tengah penyelidikan dagang berbasis pasal 301 Trade Act 1974. Komoditas yang diajukan antara lain minyak sawit mentah, kemudian karet, kopi, hingga suku cadang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan usulan pengecualian kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR untuk 18 produk asal Indonesia. Dan pemerintah berupaya mengamankan akses pasar ekspor Indonesia di tengah penyelidikan Amerika Serikat terkait dugaan praktik kerja paksa atau forced labor dan kapasitas produksi berlebih atau excess capacity. Jika hasil penyelidikan menyatakan terjadi pelanggaran, produk Indonesia berpotensi dikenai tarif tambahan di luar tarif yang berlaku saat ini. Dan hingga kini ekspor Indonesia ke Amerika Serikat masih dikenai tarif global 10% berdasarkan pasal 122 Trade Act Amerika Serikat. Kebijakan tersebut berlaku sejak Februari 2006 dan akan berakhir pada 24 Juli 2026.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Gua beda.

0: Produk FM teman terbaik, kamu perunggu dengan pikiran yang matang teman. Pro 21 informasi lagi.
1: Salammu begini beri.
0: Nah teman Pro, Menteri Perumahan dan Permukiman Maru Arar Sirait memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate menjadi 5,50% belum berdampak pada skema kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Menurut Maru Arar, pemerintah masih mempertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada MBR, termasuk bunga KPR subsidi sebesar 5% dan uang muka atau down payment atau DP sebesar 1%. Di tengah potensi kenaikan biaya pembiayaan akibat suku bunga yang lebih tinggi, pemerintah disebut terus mengkaji langkah-langkah tambahan untuk menjaga keterjangkauan rumah bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Maru Arar mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto minta jajaran pemerintah mencari terobosan baru yang semakin berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya sejumlah kebijakan yang telah diterapkan pemerintah saat ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau HBPHTB, serta penggratisan persetujuan bangunan.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu, kita update informasi olahraga dari Piala Dunia teman Perdu yang akan digelar 2 hari lagi. Oke, gak terasa teman Perdu ya. Nah, ini Federasi Sepak Bola Iran dikabarkan tengah mengajukan permohonan kepada FIFA untuk menggunakan ban lengan hitam saat menghadapi Mesir pada pertandingan grup G Piala Dunia di Stadion Setel 26 Juni waktu setempat. Akun X resmi kedutaan besar Iran untuk Indonesia menjelaskan bahwa alasan timnas Iran mengajukan permintaan tersebut kepada FIFA. Melalui simpul sederhana ini, Iran berharap dapat menunjukkan perubahan terhadap nilai luhur yang diusung Ashura di panggung sepak bola dunia. Pada Piala Dunia 2026, Iran tergabung di grup G bersama Belgia, Mesir, dan juga Selandia Baru.

0: 啊，一个了。
1: 哈，那就走回来。嗨呀，别别，那公公吧，我还是哎，那别别别。啊！

adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, kita update informasi masih dari Piala Dunia ini. Piala Dunia bukan hanya menjadi panggung besar bagi para pemain, wasit yang bertugas di Piala Dunia 2006 juga berpeluang membawa bayaran dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan penghasilan yang mereka terima selama turnamen berlangsung bisa melampaui pendapatan satu musim kompetisi dalam liga dalam waktu sekitar 5 pekan saja. Teman Pro 2, wasit papan atas Inggris Michael Oliver dan juga Anthony Taylor termasuk di antara nama-nama yang akan menikmati keuntungan finansial tersebut. Saat ini wasit Liga Inggris memperoleh pendapatan tahunan sekitar 170.000 hingga 180.000 pound setelah digabungkan dengan honor pertandingan dan berbagai bonus. Besarnya itu berbeda-beda tergantung pengalaman dan tingkat senioritas masing-masing, namun tampil di Piala Dunia membuka peluang pendapatan yang jauh lebih besar. Menurut The Times, setiap wasit yang bertugas di Piala Dunia 2006 akan menerima bayaran sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat setara dengan 1,7 miliar rupiah. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu hampir 2 kali lipat lebih besar dibandingkan honor yang terima wasit pada Piala Dunia 2014 di Brazil.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan 3 negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan 3 karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan 3 maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah.

Nah teman berdua, satu informasi lagi datang dari timnas Inggris yang dimana persiapannya menuju Piala Dunia 2006 sempat diwarnai situasi tak terduga. Kamde Three Lions yang berada di Florida merasakan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 yang beberapa hari sebelum turnamen resmi dimulai. Gempa tersebut terjadi pada hari Senin waktu setempat dengan pusat guncangan berada di lepas pantai barat Kuba. Meski epicentrumnya berada cukup jauh dari Amerika Serikat, getarannya tetap terasa hingga sejumlah wilayah di Florida, termasuk Orlando yang menjadi lokasi Inggris menjalani persiapan. Insiden ini terjadi menjelang laga uji coba terakhir pasukan Thomas Tuchel melawan Costa Rica, dan pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan penting Inggris sebelum mulai perjalanan mereka di Piala Dunia kali ini.

Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

tertekan. Nah teman perlu dari dunia hiburan ini, grup idola pria ternama BTS akan merilis sebuah lagu berjudul Come Over pada saat perayaan ulang tahun ke-13 bertajuk Festa 2026 yang berlangsung teman berdua. Big hit musik dan pernyataan resmi dikutip dari siaran Sompi pada hari Selasa mengatakan bahwa lagu ini menyampaikan pengakuan jujur dan sembuh hati yang di setiap momen merasa tersesat. Dan agensi mengumumkan lagu ini sebenarnya sudah dirilis pertama kali pada bulan April sebagai lagu kejutan di sesi deluxe vinyl dari album terbaru BTS Arirang. Namun perilisannya secara daring akan dilakukan dalam Festa 2026 pada 12 Juni pukul 1 waktu Korea Selatan. Big Hit Musik juga menyampaikan bahwa lagu itu dibuat dengan penuh perhatian dan ketulusan para anggota BTS. Sebenarnya Suga selaku salah satu rapper dalam lagu dalam grup itu bakal ikut produseri lagu ini. Sementara RM dan J-Hope juga tercantum sebagai kontribusi.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Brudu FM teman terbaik, kamu masih dari dunia hiburan. Ini Ketua Badan Perfilman Indonesia Fozan Zidni mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan dan perumusan dalam perumusan draft revisi UU Perfilman. Fozan mendiskusi peringatan 101 tahun kelahiran Asrul Sani yang dipantau secara daring mengatakan bahwa pihaknya sedang membantu Menteri Kebudayaan dalam merumuskan revisi UU Perfilman, dan untuk pelestarian film itu adalah isu utama yang sedang disusun. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung akses terhadap karya maestro Indonesia. Tak hanya Asrul Sani, ia juga menjadi pentingnya kehadiran lembaga perfilman. Saat ini katanya terdapat tantangan untuk memperkenalkan karya para seniman sastrawan pada generasi muda dengan cara relevan, sementara belum terdapat akses untuk menghadirkan karya para maestro melalui media yang

2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Nah, teman bro, yang lagi rame di media sosial ya, keluhan warganet soal kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang dilakukan oleh pemerintah, teman pro 2 ya. Ini kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang diumumkan secara mendadak oleh Pertamina menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. LKI menilai kebijakan ini tidak transparan dan berpotensi memicu perpindahan masal konsumen ke Pertalite bersubsidi sekaligus membebani kelas menengah. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyatakan bahwa keterkejutan masyarakat atas pengumuman yang tiba-tiba tanpa ada masa transisi yang memadai. Menurut LKI, meskipun harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar, hak konsumen atas informasi tidak boleh diabaikan, menurutnya kenaikan mendadak itu menyulitkan masyarakat dalam menyesuaikan keputusan ekonomi. Yang lebih mengkhawatirkan, kata Rio, adalah potensi migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite. Hal ini berisiko menciptakan lonjakan permintaan, antrean panjang, bahkan kelangkaan BBM subsidi di lapangan.
1: Halo.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terpernah habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru sore hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Patamon, kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang berlaku mulai hari Rabu ini menaik keluhan dari sejumlah warga dan pengendara kendaraan di Kota Ambon. Harga resmi yang ditetapkan pemerintah naik cukup signifikan dari sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter atau meningkat sekitar Rp3.950 per liter. Banyak warga mengaku terkejut karena besaran kenaikan dianggap terlalu besar dan memberatkan, apalagi terjadi bersamaan dengan harga bahan pokok yang juga terus naik.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maru Arar Sirait di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Ara panggilan Maru Arar memberikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan. Program prioritas di sektor perumahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan perluas akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Sementara Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan Menteri Ara melaporkan perkembangan 400.000 unit rumah tidak layak huni yang direnovasi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Real Madrid resmi berpisah dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa. Klub mencapai kesepakatan bersama dengannya pada hari Selasa 9 Juni waktu setempat. Arbeloa adalah mantan pemain Real Madrid yang sebelumnya melatih tim muda dan cadangan klub. Ia ditunjuk pada bulan Januari lalu untuk menggantikan rekan senegaranya Xavi Alonso. Di bawah asuhan Arbeloa, Real Madrid finish sebagai runner-up La Liga di belakang Barcelona. Mereka gagal meraih trofi di semua kompetisi musim ini. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
2: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
1: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
2: Contohnya?
1: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
2: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
1: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
2: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
1: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
2: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
1: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

True FM teman terbaik, kamu masih bareng aku menemani kamu sore hari ini teman Pro 2. Di luar cuacanya bagus, jadi buat teman-teman yang mungkin ingin jalan kemana, ini kayak cukup bersahabat teman Pro 2. Meskipun tadi siang itu sempat gerimis ya, hujan di daerah aku teman Pro 2. Mungkin kamu udah tahu ya, per hari ini Pertamax dan Pertamax Green itu naik ya. Ini cukup mengejutkan, termasuk saya juga yang baru tahu teman Pro, bahkan baru tahu itu setengah jam yang lalu karena buka-buka threads banyak yang membicarakan tentang kenaikan harga BBM. Aku ngomonglah sama teman, ternyata dia juga baru tahu pas aku kasih tahu teman Pro 2. Artinya mungkin ya, kalau menurut aku sih mesti harus ada sosialisasi, ini opini aku ya, harusnya ada sosialisasi sebelum kenaikan harga BBM. Dari informasi yang aku baca juga teman Pro 2, kenaikan ini keputusannya itu karena ada banyak pertimbangan, salah satunya harga perekonomian dalam negeri dan juga harga minyak dunia teman Pro 2. Jadi ada pertimbangan untuk dinaikkan. Nah, beberapa seperti tadi aku baca juga teman Pro di informasi sebelumnya bahwa YLKHI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga mempertanyakan hal ini teman Pro 2 ya. Jangan sampai ini membuat orang pada akhirnya mengantri di Pertalite karena harganya yang masih tetap tidak ada kenaikan teman Pro 2. Apa yang ada di pikiranmu saat ini? Kalau aku pribadi sih kayaknya bakal muter otak, artinya kita harus lebih menghemat karena biasanya kenaikan BBM ya, bahan bakar minyak, itu akan memicu atau merangsang harga-harga yang lain untuk naik ikutan lata teman Pro 2. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan, amin. Oke, nanti aku masih bakal hadirkan beberapa kabar menarik untuk kamu sama nanti di jam 5 sore. Ya, satu jaman lebih lah dari sekarang. Kita dengarkan Pro FM, teman terbaik kamu.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Nah, teman-teman berdua, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: 그랬었던 영원한 전부.
1: 액션 요!

FM teman terbaik kamu. Nah, masih ngomongin soal Pertamax yang naik dan juga Pertamax Green teman perdo yang mulai hari ini PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi. Kebijakan tersebut dilakukan setelah koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak serta harga pasar keekonomian. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberhasilan bisnis, kualitas layanan dan kapasitas pasokan energi bagi masyarakat. Nanti harga jual tersebut diputuskan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas harga agar tetap berjalan optimal di seluruh Indonesia. Pertamina Patraniaga juga memastikan bahwa pasokan BBM non-subsidi tetap aman dan tersedia di sejumlah jaringan SPBU Pertamina.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman Pro2, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan, padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Untuk buat kamu penggemar Scooby-Doo, Netflix resmi merilis tampilan perdana live action serial Scooby-Doo pada hari Senin yang sekaligus mengkonfirmasi bahwa karakter tersebut resmi dibuat untuk tayangan pada 2027 mendatang. Tampilan tersebut berupa sebuah video singkat yang menampilkan sudut pandang seekor anak anjing di sebuah halaman. Anak anjing itu diangkat oleh seseorang yang kemudian terungkap bahwa adalah Shaggy. Nah, diberitakan dari Variety, serial ini memiliki judul resmi Scooby-Doo Origins dan sedang syuting di Atlanta untuk tayangan tahun depan. Dan proyek ini disebut sebagai penafsiran ulang modern dari kartun kesayangan tersebut. Paul Waterhouser yang juga akan muncul dalam serial yang digarap oleh Warner Bros. Television tersebut, namun peran Hauser belum diungkap teman Pro 2. Oke, penasaran ya. Karena kita tahu bahwa Scooby-Doo salah satu kartun apa yang mendunia. Jadi itu mereka kayak sekelompok anak-anak yang kayak detektif gitu ya, mengungkap hantu jadi-jadian ya teman berdua. Dulu tuh ada komiknya. Aku bahkan pernah beli beberapa dulu masih zaman kecil lah teman berdua aja, karena seru mengungkap kejahatan siapa di balik hantu jadi-jadian itu teman berdua. Oke. Dan Shaggy sama si anjingnya itu kan penakut teman berdua ya, tapi rata-rata mereka jadi bulan-bulan hantu jadi-jadian itu. Oke, kita dengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Perdu FM teman terbaik, kamu ada Ungu dan juga Prinsa Mandagi. Ini lagunya Ungu dulu dinyanyikan kembali sama Prinsa Mandagi, kolaborasi terbaru teman Perdu. Nah ini bintang musik pop dunia Taylor Swift membawakan lagu I Knew It, I Know You saat pemutaran perdana Toy Story 5 di Los Angeles, Amerika Serikat Selasa malam sebagai lajur suara atau soundtrack original film animasi disutradarai oleh Andrew Stanton ini. Swift juga sebagai penulis dan produser lagu berjudul I Know It, I Know You tersebut bersama kolaborator tetapnya produser Jack Antonoff sebagaimana dikutip dari siaran Deadline. Swift sendiri mengaku terpikat dengan Toy Story sejak usia 5 tahun dan ia juga menyukai gubahan musik dan lirik soundtrack karya Andrew Stanton dan komposer Randy Newman berjudul You Got a Friend In Me. Oke, okay. Buat kalian yang penasaran supaya lagu yang ini nih, kita denger dulu teman-teman.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Prodo 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Prodo 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Prodo FM teman terbaik kamu. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezara Patria menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di pemerintahan tidak diukur dari banyaknya aplikasi baru, tapi kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan efisien bagi masyarakat. Ia mengatakan digitalisasi harus menjadi instrumen menyelesaikan persoalan publik dan bukan sebagai suatu hal administratif semata. Nazir mengatakan saat ini Indonesia berada dalam fase penting transformasi digital, tak terkecuali dalam menjalankan pemerintahan digital. Dengan teknologi yang semakin canggih, para pelayan publik di badan pemerintah tidak hanya harus memahami teknologi, tapi juga mampu memanfaatkannya untuk menghadirkan solusi bagi pelayanan masyarakat yang lebih optimal dan tepat sasaran.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Blue FM teman-teman, kamu ada berada dengan kita buat menyenangkan. Dan teman-teman sudah di penghujung acara, aku menemani kamu hari ini. Aku pamit, semoga apa yang aku rekam senama wawasan juga referensi untuk kamu. Selamat sore dan terdengarkan Blue FM.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Brodu FM, teman terbaik kamu, teman Brodu. Kembali lagi bersama Kevin di sini, teman. Dan buat kamu semua yang lagi pada apa ya hari ini, lagi pada santai, lagi pada pulang kerja ya, di perjalanan menuju ke kantor, ke kantor rumah ya, teman Brodu. Aku bakal terus update informasi pastinya buat kamu semua di Brodu FM, teman terbaik kamu.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung pendasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Prodi 2FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Kembali lagi bersama aku, Vini, di sini. Dan gimana kabar kamu semua? Semoga tetap dalam kondisi yang baik, teman Prodi 2 ya. Harus baik, harus semangat. Karena aku aja semangat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam, teman Prodi 2. Jamnya apa ya? Jam tayang jam apa nih? Jam sepatu Cinderella ditemukan? Bukan ya, jam pulang aku ya. Aku masih panjang nemenin kamu ya. Jadi buat kamu semua yang mau banget lagu favorit kamu aku putar di Prodi 2, boleh langsung aja di Instagram kita ya, di RRI Prodi 2 Ambon, aku hadir di sana, teman Prodi 2. Atau boleh juga di WhatsApp kita di 0813-5624-5884. Aku ulang sekali lagi, di 0813-5624-5884 ya. Aku hadir di sana, teman Prodi 2, seperti biasa untuk nge-request, nge-request lagi, puterin lagu requestan kalian. Atau kita bakal seru-seruan nih, bahas soal apa ya nanti malam. Kalau cerita penutup hari, enaknya kita ngebahas soal toxic relationship, atau kita ngebahas soal friendzone, atau kita ngebahas soal passion yang sekarang bingung nih, passion di mana, kerja di mana. Pokoknya banyak banget topik yang bakal kita hadirkan ya, teman Prodi 2. Jadi jangan ganti station kamu, tetap bersama kami di Prodi 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, setelah ini bakal aku puterin lagunya siapa ya, teman? Bentar, aku cari dulu. Oh ya, aku pengen puterin lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali ya, karena dia lagi viral banget nih ya, dan baru dirilis juga 2 minggu lalu, teman Prodi 2. Spesial setelah ini bakal aku puterin lagunya Adrian Khalif 2001 kali.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulung. Tahukah kamu, delulung merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mariekrindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong pendasar negara. Pancasila itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Dilai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di

Prodo pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, Taman Prodo 2, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pihaknya telah mengumpulkan ya pelaku industri farmasi sejak 4 bulan lalu. Dan langkah tersebut Taman Prodo 2 juga untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi industri obat ya. Dan masalah paling penting yang disampaikan pelaku industri berkaitan dengan rantai pasok bahan baku, di mana produk dalam rantai pasok tersebut juga pada umumnya berasal dari sektor petrokimia yang bersumber dari residu minyak ya. Dan pastinya Taruna menambahkan bahwa BPOM juga memberikan direksi percepatan perizinan serta kemudahan perubahan kemasan produk. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi beban industri sehingga harga pokok produk tetap dapat dikendalikan. Informasi selanjutnya juga Taman Prodo 2 Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi bersama dengan Komisi 1 DPR RI menggelar webinar literasi digital bertema pemberantasan narkoba. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman narkoba di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Dan anggota Komisi 1 DPR RI juga menegaskan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman multidimensional bagi bangsa. Menurutnya, peredaran narkoba kini memanfaatkan platform digital sehingga membutuhkan penguatan edukasi dan literasi masyarakat. Dan informasi terakhir kita, Taman Prodo 2, desa juga dinilai harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar utama untuk ketahanan pangan nasional. Dengan lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia, penguatan kapasitas ekonomi daerah desa dianggap sebagai kunci pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan Ketua Umum Apdesi Merah Putih juga menegaskan desa tidak lagi dapat diposisikan sebagai objek pembangunan. Menurutnya, desa harus menjadi subjek utama yang mampu menggerakkan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Demikianlah info Pro 2 pada pukul

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh katanya nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Nah, teman berdua, kalau kita di Rock Ruang Obrolan Komunitas dan Komunitas Public Speaking ya, maka aku speak buat kamu, ia merupakan salah satu wadah bagi orang-orang yang ingin melatih kemampuan berbicara di depan umum, meningkatkan rasa kepercayaan diri, kemampuan presentasi, komunikasi, dan pastinya kepemimpinan. Nah, manfaat bergabung dengan komunitas ini diantaranya dapat melatih kepercayaan diri saat berbicara di hadapan orang, mengurangi rasa gugup dan demam panggung, belajar menyusun materi presentasi yang menarik, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi sehari-hari, memperluas relasi dan jaringan pertemanan, serta mengasah kemampuan leadership dan juga berpikir kritis teman berdua. Nanti bakal kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan komunitas public speaking ya teman. Siapa tahu menjadi referensi juga buat kamu semua.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali bersama aku Vini di sini, dan kita masih ngobrol ya terkait dengan komunitas public speaking ya. Dan pastinya kalau kita bicara soal komunitas public speaking, aku bakal spill buat kamu ya teman Pro 2, komunitas-komunitas public speaking yang ya bisa menjadi rekomendasi buat kamu ketika hendaknya pengen gabung di komunitas ini. Di antaranya yang pertama, Toastmasters International. Ini jadi merupakan organisasi public speaking terbesar di dunia dengan ribuan klub di berbagai negara termasuk Indonesia, dan fokus pada pengembangan komunikasi dan juga kepemimpinan. Yang kedua ada Jakarta Toastmaster Club ya. Jadi salah satu Toastmaster tertua di Indonesia yang aktif mengembangkan kemampuan public speaking dan leadership. Dan yang ketiga ada Binika ya, Online Toastmaster Club ya. Jadi ini komunitas yang mengadakan latihan public speaking secara daring sehingga dapat diikuti dari berbagai daerah di Indonesia.

Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia. Ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Rafael.
1: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
2: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
1: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
2: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
1: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
2: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini sembakal tapija.
3: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga.
4: Terus

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Nih teman perdua, tidak terasa udah jam 8 malam aja ya teman perdua, lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kita di jaga malam teman perdua, cerita penutup hari, cerita menarik apa yang bakal aku bagikan buat kamu semua di malam hari ini teman perdua. Buat kamu yang mau banget juga nge-request kira-kira topik malam ini enaknya ini deh gitu, boleh ya teman perdua, aku tunggu di WhatsApp, Instagram maupun di live chatnya RRI Digital.

0: Halo.
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya.
2: Teman Pro2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Nih teman berdua, kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan seperti kata aku tadi ya, kalau kita sudah di cerita penutup hari seperti biasa ada cerita-cerita yang bakal kita bagikan teman berdua di ruang dengar kamu ya. Buat kamu semua yang mau juga bergabung boleh seperti biasa teman. Adakah mungkin yang mau juga ikutan siaran bareng aku boleh ya. Dan topik-topik menarik yang bakal aku hadirkan juga buat kamu di Prodo FM.

apa ya requestan yang masuk dari kalian. Aku juga mau update mungkin yang dari tadi udah juga apa ya berseliweran di media sosial terkait dengan harga BBM yang udah naik ya teman berdua. Karena kalau kita lihat sendiri PT Pertamina Patraniaga juga sudah resmi menaikkan harga Pertamax dan juga Pertamax Green mulai hari ini teman berdua tanggal 10, yang sebelumnya tuh di angka 12.300 per liter ya. Kini naik menjadi 16.250.000 per liternya. Nah, kalau kita lihat Pertamax Green naik menjadi 17.000 per liter ya. Kita udah lihat ramai juga yang apa ya posting di Instagram, di X, di mana lagi ya, TikTok dan lain sebagainya ya. Menurut kamu gimana?

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terpernah habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Yeay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Calvin baik juga.
1: Baik. Baik juga. Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Kis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne. Yeah. Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personelnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh?
1: Dari Adit juga, Bang Adit.
2: Oke. Halo Adit.
0: Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
2: Karena lagi di ada the other guy whose name is Sam.
0: Okay.
2: He felt sick, dia sakit.
0: Oh,
2: jatuh sakit.
0: Alright.
2: So, okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Ada apa? Graphic designing.
0: Oh, oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Iya, tapi Adit berempat atau bertiga itu tidak ada hubungannya dengan Pomoti itu.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Pomoti itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Yeah. Benar.
3: Yeah.
0: Oh,
3: itu
0: harus. Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
3: 440 enggak ada.
0: Enggak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
1: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Dua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna, kami just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us. It's an honor for us. Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
1: Oke. Okay.

0: ketemu Pupu Forty itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah,
1: okay,
0: di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh. Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi, karena mereka kemarin sempat ganti-ganti personil.
1: Yes.
0: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus, kayak Nori Aziz.
1: Yes.
0: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
0: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
1: Oke.
0: Terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, Adip juga kenal udah lama Adip ya. Udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
1: Wow,
2: selepas COVID.
1: Selepas COVID. Berarti 2000.
2: It was during COVID.
1: Pas
2: COVID. Betul.
0: Nah, during COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar 2022, 23.
0: Dua satu dua ya.
1: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
0: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak Forty itu udah lumayan.
1: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di
0: mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
1: Benar.
0: Lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
1: Oh iya.
0: Udah berubah arrangement 3 kali, dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, take lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita take ya.
2: Tahun kemarin ya.
0: Iya, tahun kemarin.
2: Baru rilis
0: tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
1: Yes.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
0: Betul.
1: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
0: Until the third one,
2: then I told Abang Aswat, we told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat, Abang Aswat ya udah, biarnya aja Bona yang urus.
0: Iya, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, saya ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, ya bisa. Bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
1: Alright.
2: Ya langsung. Okay.
1: Berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, yeah. Ngobrol soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adip.
1: Oke, okay. It's like this, the story ceritanya bermula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. He just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Yeah. Give it to us, then the song will be put into 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adip kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama-nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya?
1: Iya.
0: Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, saya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Kutunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu
1: lebih mudah lebih dipahami.
2: Iya. Iya. Jadi dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adip loh. Itu. Di semua ya. Oke, okay, sudah itu. Gitu loh.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona. Jadi macam wah, I expected hayo, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo ya namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya ya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara okay, Bona harus ada. Yeah. Aku semua bilang, pakai aku bilang, pakai Bona harus ada. Then we dan kita kau sama Bona. Bona cakap okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adip?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya,
0: kayaknya
2: begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih dia let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin, bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah nggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasanya kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Ada
0: sign-sign
2: yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita nggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Dapat
0: sih, dapat. Kenapa kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
1: Yeah. Yeah, yeah.
0: Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode asing itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Afakis dan Adib dulu.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta juga. Tapi cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Ui, koke. Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Sudah terlalu paham.
1: Juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, dan gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you become first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuma berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: Benar-benar.
1: Jadi kita betul.
3: And then one more. Mm-hmm. Never, do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa dulu. Bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, nah, kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari ini dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Siapa yang jawab?
3: Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adit.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adit, Adit.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You're expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah.
3: When we text, dia nggak reply. Just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax. Aja lagu 440 Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah menyerpai, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kenyataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya gitu kan. Iya.
3: Betul. kan seperti it's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: Your face really is like, shit, where is this girl? It's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Benar.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Ya, gila kayak gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sinetron. Kalau udah lintas di depan, kayaknya pasti udah ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
3: Fahis. Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft
2: yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay. Itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
3: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Kas penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi.
0: Mm-hmm.
3: If aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: Then, you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
3: Yeah. Terus apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Oke, okay,
2: iya,
0: yeah,
2: yeah. Betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Iya.
3: Betul. Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bunda dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Tiga negara yang bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Hmm,
2: masih, ya kan Adip?
3: Masih Singapura.
2: Jadi sebenarnya jadi tiga negara bukan dua negara.
0: Bukan dua doang ya.
2: Iya, sendiri tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya. Yeah.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama. Pakis lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: Itu was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
2: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak begitu ya.
3: Iya.
0: Wow.
3: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita.
3: Dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Di dalam itu.
0: Oh wow.
3: Itu kerana sebab itu aku suka part itu, sangat-sangat suka.
0: Benar.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi dia expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Akim. Yang because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain. Sadali ini orang gila. Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Hey, come, let's go.
1: Apa dah? Ya, udah. Oh, shit. Alah,
0: udah. Shit. Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop, gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow,
0: silakan.
3: Terima kasih saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edi.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen bis.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau ada
3: Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And
2: yeah,
3: enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan ada yang ingin disampaikan.
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di
0: siap.
2: Ini thank you buat My brother, ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi, kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
2: Insyaallah. Dari kolaborasi ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada.
0: Ya,
2: musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya, benar
3: sih. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright. Dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari
2: ini. Semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya,
0: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Intama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Bye-bye. Pamit dulu.
2: Bye. Thank you.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Pung Pasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada

Ikram juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan gimana teman Pro 2? Jam segini emang enaknya kamu denger lagu yang mellow tapi deep banget ya, Cile. Dan setelah tadi kita udah bergabung dengan RRI Jakarta untuk MLC hari ini, teman Pro 2, kita kembali lagi di Pro 2 RRI Ambon. Aku masih nemenin kamu selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ya, teman Pro 2. Masih di jangka malam juga, masih dengan berbagai informasi serta hiburan yang pastinya bakal menghibur kamu sebelum besok kita masuk di hari Kamis banget buat yang manis-manis ya. Oke teman, aku bakal kembali tapi setelah yang satu ini ya, karena Keisha Lefronka bakal aku hadirkan dengan singlenya Aku Bukan Dia.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

bernama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada

Ikram juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

nyanyian lagu ini pakai selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, hingga malam ini jadi di sisir hari ini, dan kita akan jumpa lagi besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas Sevina Noya, teman-teman pemancar studio Burunana maupun Paso juga mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 2.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu,

Teman Produa, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman, setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka, penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya,

0: Kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman Pro 2, kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman Perdua Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perumbulokan Wil Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir yang merinci stok beras medium mencapai 10.500 ton, beras premium 500 ton, gula pasir 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng sebanyak 301.262 liter.

0: Produa, Info Produa.
1: Informasi lainnya teman Pro 2, sejumlah gladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Mexico pada hari Kamis 11 Juni. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalin sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti sebanyak 40 negara. Maksudnya diikuti 48 negara peserta.
0: Info Pro 2, Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan ekonomi nasional. Hal itu ditegaskan kepala negara saat membuka musyawarah nasional atau Munas HIPMI di Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, kepala negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor, dan Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Kita eh, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Ih, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

BFM teman terbaik kamu ada Dai dan juga Shakira and Burna Boy. Teman berdua, ini salah satu lagu yang paling banyak didengarkan saat ini karena jelang filmnya akan bergulir besok. Kalau waktu Indonesia itu besok teman berdua, tapi kalau waktu penyelenggaraan di tiga negara, Meksiko, Kanada, Amerika Serikat, itu tanggal 11 teman berdua ya. Pertandingan pertama Meksiko melawan Afrika Selatan, tuan rumah, jelang pembukaan. Tadi aku sempat baca informasi juga di jam 6 lagi sibuk-sibuknya di Meksiko untuk acara pembukaan. Dan di Amun sendiri hari ini akan ada salah satu kegiatan

terkait bola juga. Teman Perdu ada Ambuina Color Fun Walk, di mana nanti pagi hari ini akan ada jalan santai ya bertema Piala Dunia. Jadi semua orang yang ikut dalam acara ini wajib menggunakan jersey peserta Piala Dunia ya, jangan bendera partai Teman Perdu atau baju partai, dilarang keras ya. Oke, acaranya nanti kemungkinan dimulai jam 6.30 karena jam 6 sekarang kan hujan Teman Perdu ya. Beberapa orang udah di kantor karena RRI juga ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Ambuina Color Fun Walk ini. Acaranya ada selain jalan santai, ada door prize, ada senam jantung sel, juga zona basnap UMKM. Dan rutenya mulai dari lapangan Merdeka depan Gunung Permayan ke Slamet Riyadi, Jalan Patimura, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan RRI juga dilewatin Teman Perdu, kemudian Jalan Diponegoro, Amsa Ngaji, balik lagi ke Aipat dan juga lapangan Merdeka. Terus setelah itu ada jalan santai Teman Perdu. Oke. Bagian ganti station kamu, nanti aku bakal balik dan beberapa kabar menarik untuk kamu. Tetap dengarkan kita di 98.4 Teman Terbaik. Kamu.

Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

0: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah teman, perlu kita update informasi pagi hari ini. Pemerintah Amerika Serikat memastikan timnas Iran tidak harus keluar masuk wilayah negaranya pada hari yang sama dengan pertandingan Piala Dunia. Kepastian disampaikan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau DHS pada hari Selasa setelah muncul laporan yang menyebut kekhawatiran hanya diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat pada hari pertandingan dan harus langsung meninggalkan negara tersebut setelah laga selesai. Saat ini timnas Iran menjalani pusatan latihan di Tijuana, Meksiko. Sebelumnya sejumlah media mengutip pernyataan duta besar Iran untuk Meksiko, Abul Fazal Pesandide, yang mengatakan timnas Iran harus masuk dan keluar Amerika Serikat pada hari yang sama dengan jadwal pertandingan mereka. Pernyataan itu memicu mengenai pengaturan perjalanan tim serta potensi dampaknya terhadap performa pemain. Namun juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat membantah informasi tersebut. Pasan ide yang berbicara kepada Reuters di Tijuana melalui penerjemah hari Senin sebelumnya juga mengkritik keputusan Amerika Serikat yang menolak visa sejumlah staf Federasi Sepak Bola Iran atau FFERI. Meski begitu, Iran menegaskan visa yang telah diberikan kepada anggota delegasi lainnya tidak mengatur kewajiban untuk segera meninggalkan Amerika Serikat. Setelah berpekan-pekan diliput ketidakpastian, seluruh pemain timnas Iran yang memperoleh visa untuk masuki Amerika Serikat pada Jumat lalu hanya 10 hari sebelum pertandingan pertama mereka dimulai di Piala Dunia. Namun tidak semua anggota delegasi mendapatkan izin masuk. Dari federasi menyatakan beberapa anggota penting dalam struktur tim tidak memperoleh visa termasuk personel yang menangani urusan manajerial dan administrasi.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball, dan faces machine yang tak

FM teman terbaik kamu ada Pau Parto Hub dengan you and me teman Pro 2. Kita update informasi masih terkait dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara. Besok kita dimulai kalau waktu Indonesia teman Pro 2 ya. Euforia menyambut Piala Dunia 2006 mulai terasa di berbagai belahan dunia. Namun di balik tingginya antusiasme penggemar sepak bola, ancaman perpecahannya juga ikut meningkat menjelang turnamen besar dunia tersebut. Connecticut Better Business Bureau atau BBB mengungkapkan pihaknya telah menemukan sedikitnya 2 lusin kasus penipuan yang berkaitan dengan Piala Dunia 2006. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dimulai pertandingan dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Konsumen di Amerika Serikat mengingatkan agar penggemar untuk lebih berhati-hati saat membeli tiket pertandingan, baik dari resmi tiket perjalanan hingga akuntansi selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2006 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada juga Meksiko diprediksi menarikkan supporter dari seluruh dunia. Situasi tersebut kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber untuk mencari korban melalui berbagai modus penipuan.

0: 啊，啥别啊别啊别！
1: 这不一样的。嗯。
2: 有三个门诊。

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting juga berhenti merokok

0: Everybody but
1: Pro FM, teman terbaik kamu. Kita masih update informasi dari Piala Dunia, teman. Pro 2 ini pemerintah Meksiko mengambil langkah khusus untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat pertandingan pembukaan Piala Dunia. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada hari Selasa mengumumkan bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar di kota Meksiko akan diliburkan pada 11 Juni bertepatan dengan laga pembuka timnas Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca. Meksiko menjadi satu di antara tuan rumah Piala Dunia bersama Amerika dan juga Kanada. Pertandingan pertama Piala Dunia akan digelar di ibu kota Meksiko dan diperkirakan menarik arus pergerakan masyarakat serta wisatawan dalam jumlah yang besar. Dalam konferensi pers, Sheinbaum juga menandatangani dekret yang mewajibkan kedua pemerintah federal di kota Meksiko bekerja dari rumah pada hari pertandingan berlangsung.

halaman 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

Iman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Ikram juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Pro 2 FM teman kamu ada benar dengan kita menyenangkan teman Pro 2 di kotamu lagi rame saat ini di jalanan, terutama teman Pro 2 yang melewati daerah Jalan Fatimura, Jalan Ahmad Yani, Aipati, Galapan Merdeka, ada konvoi Ambuina, bukan konvoi teman Pro 2 ya, ada Fanwalk teman Pro 2, Jalan Santai, Jalan Piala Dunia teman Pro yang memang diinisiasi oleh pemerintah Kota Ambon, di mana orang-orang menggunakan jersey kesayangan mereka ya peserta Piala Dunia tentunya untuk melakukan konvoi damai atau jalan santai damai teman. Oke, buat kamu yang pengen bergabung, aku buka di line WhatsApp kita atau juga di WhatsApp di Instagram kita, silakan di DM atau di WhatsApp kita 081356245884. Apa timnas favorit kamu tahun ini untuk Piala Dunia ya? Kita dengarkan Pro FM teman terbaik kamu. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions in water are rising.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Mus. Dari dulu itu saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta, negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini? Kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini ya terlihat cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak, diantaranya ada Matias Cunha, ada Endrick, ada Vinicius dari Real Madrid, ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top score juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top score-nya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kita lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris, dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, katanya sebiasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top score, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matheus Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan mempunya skuad yang atau orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
4: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor, karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal, itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi Beta itu Mbappe bisa menjadi top

Radio. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap.

Prodo FM teman-teman, kamu ada Rai Blaudi dengan menari-nari teman Prodo. Aku masih menunggu kamu di social media kita teman Prodo, timnas favorit kamu untuk Piala Dunia tahun ini apa nih teman Prodo ya, silahkan bergabung. Kenapa kita angkat ini pagi hari teman Prodo? Karena pagi ini lagi ramai banget di kota Ambon ya, di ruas-ruas jalan, karena hari ini ada Ambina Fun Run teman Prodo, Fun Walk teman Prodo ya, di mana diinisiasi oleh pemerintah Kota Ambon untuk satu hari jalan Piala Dunia yang akan berlangsung teman Prodo. Semua itu pakai baju jersey masing-masing teman Prodo ya, favorit negara masing-masing. Tadi dari Fun Walk yang aku lihat teman Prodo, karena mereka melewati RRI juga, depan RRI Jalan-Jalan Ahmad Yani, itu yang paling menurut aku menarik tahun ini tuh jersey Jepang sih teman Prodo, walaupun aku favoritkan timnas Jerman ya, tapi yang aku lihat jersey-nya Jepang tahun ini tuh bagus, bagus banget malah. Kayak kita mesti beli ya, walaupun di hatinya ada Jerman tapi bajunya Jepang, gimana dong? Oke, seperti ya, biasa teman Prodo, beberapa kabar menarik masih terus aku hadirkan sambil menunggu kamu. Aku mau update dulu informasi masih terkait dengan Piala Dunia teman-teman.

Nah, teman berdua, Lionel Messi kembali membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Kapten timnas Argentina itu sukses mencetak gol dan membantu La Albiceleste melanjutkan performa positif jelang Piala Dunia 2006. Gol tersebut sekaligus mengukir catatan baru bagi Messi pada usia 38 tahun 11 bulan 14 hari. Ia resmi menjadi pemain tertua yang pernah mencetak gol untuk timnas Argentina. Meski demikian, penyampaian video ini ternyata tidak terlalu dipikirkan oleh sang mega bintang. Messi justru lebih fokus terhadap target kolektif Argentina dan upaya pertahankan gelar juara dunia yang mereka raih tahun 2022. Jelang turnamen ini akan menjadi Piala Dunia ke-6 dalam karirnya, pemain Inter Miami itu mengaku menikmati setiap momen yang dijalinnya bersama tim Tango. Bagi banyak pemain, tampil di satu Piala Dunia saja sudah menjadi pencapaian luar biasa. Namun Messi akan segera menjalani edisi ke-6 sepanjang karirnya, di mana ini merupakan sebuah pencapaian yang hanya bisa diraih segelintir pesepak bola di dunia.

0: Si Tausing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Pinting perkatung tau katung pendasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapica.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.